0: sampah menjadi energi listrik yang terbarukan. Masyarakat bisa terbebas dari bencana, dari polusi, dari limbah.
1: Dari perusahaan itu ada salah satu warga saya, bahkan banyak kerja di situ, jadi penghasilan buat mereka, keluarga mereka ada yang kerja.
2: Ya mau gak mau saya jadi makan sisa orang di atas sampah, tapi saya syukurin. Penting saya sehat, keluarga saya semuanya sehat, itu alhamdulillah.
3: Under a mountain of garbage, which is as tall as a multi-story building, amidst the pungent smell and invisible gas haze, something was beating. Not a heartbeat full of panic, but a technological beat. Here, in Bandar Gebang, Bekasi, West Java, a pile of unsorted and unprocessed waste has been turned into an energy mine. This is how Indonesia defuses the time bomb of ecological disaster and ignites its future. Every day, 7,500 tons to 8,000 tons of waste come from Jakarta, piling up, stinging and potentially exploding, as happened at the Lewi Gajah landfill on February 21, 2005, that killed 157 people. But now, behind that pile stands a building with a power generation machine, a renewable energy producing powerhouse, a power plant powered by waste. The powerhouse is managed by one of the technology partner companies of the central government and DKI Jakarta province. The potentially explosive methane gas is then diffused by flowing it into the processing machine. Not just taking profits, powerhouse also has social and humanitarian responsibilities. Tata Sasmita, as a person in charge of the Bandar Gebang powerhouse machine maintenance team, said that although it was the private sector, it was part of the stakeholders, along with the government in disaster response efforts.
0: Sampah itu sebenarnya rezeki juga buat kita di sini. Tanpa sampah kita tidak menghasilkan energi listrik. Bagaimana kita mengolahnya? Dan ini salah satunya kita di pembangkit listrik tenaga sampah ini, kita manfaatkan sampah menjadi energi listrik yang terbarukan, dan itu menghasilkan. Karena kita kerjasama dengan DKI dan kita mengolahnya. Masyarakat bisa terbebas dari bencana, dari polusi, dari limbah.
3: From mountains of garbage, Bandar Gebang Powerhouse can produce renewable energy that can light up many homes. One generating unit is capable of producing 1 megawatt of electricity, which is enough to supply the needs of more than 800 households simultaneously.
0: Kita ada pengolahan sampah di sini menjadi energi listrik. Kalau kita nggak olah, mungkin di sini sampah gunung ini makin nambah. Karena kan sampah tiap hari sampah dari DKI dibuang ke sini. Kalau kita nggak olah, di sini ada mungkin ada polusi, ada banyak kendalanya, banyak macamnya. Kita meminimalisir. Kalau untuk normalnya Pak, kita per unit kan 1 megawatt. Kita ada 6 unit. Kalau kita kalikan 1 megawatt berarti 6 megawatt. Untuk ini kan kita salurkan ke PLN. Ini jalurnya Jawa Madura Bali.
4: 1 megawatt itu Pak. Bisa untuk berapa rumah Pak?
0: Banyak rumah. Mungkin bisa satu desa, mungkin 1 megawatt kan megawatt loh, bukan kilowatt. 1 megawatt, 1000 kW.
3: This is not easy and is full of challenges and threats.
0: Itu untuk 6 megawatt kita harus perawatan benar-benar di lapangan, di zonanya Pak. Di zona itu kan kita perawatannya banyak kendala, banyak apa Pak. Kendala kita kan faktornya dengan alam. Ada hujan, ada panas, ada petir. Otomatis kita turun, kalau ada hujan turun.
3: mountain of garbage that have been considered a source of problems are now a cleaner and more sustainable source of energy through proper mining and processing. The head of the methane gas well construction team Powerhouse, Arif Supriyadi, explained that the methane gas used for power generation is sourced from more than 100 wells scattered in the Bantar Gebang area.
5: Untuk langkah awal kita melakukan penggalian, Pak. Kedalaman depan itu 6 meter, ke belakang sekitar 8 meter, Pak. Untuk panjang sendiri 90 meter sampai 100 meter kurang lebih. Lalu kita kasih pipa, lalu timbun, lalu jadi sumur, bisa kita ambil gasnya. Lalu mengalir ke power hose, kita ambil gasnya gitu, Pak.
6: Ada berapa sumur semuanya?
5: Untuk sekarang ya sekitar 100 lebih lah, Pak. Karena kan kita bukan hanya satu zona, Pak. Untuk satu zona 2 dan zona 3 ada gitu, Pak, punya sumur.
3: In the past, local residents lived like sitting on a time bomb. Trash landslides when it rains, the odor is pungent, disease attacks. The head of the neighborhood unit 001, community unit 005, Ciketing Udik Village, Bantar Gebang Subdistrict, Jamar Baharudin, whose neighborhood is directly adjacent to Bantar Gebang, witnessed the transformation of a landfill established since 1989 into an integrated waste management site, which is more environmentally friendly.
6: Ini radius berapa, Pak, dari Bantar Gebang?
1: TPA.
6: Iya, berapa meter ya?
1: Ada 500 meteran dari rumah ke lokasi.
6: Yang berbatasan langsung ya, Pak ya?
1: Iya, benar. Berbatasan langsung pembuangan.
6: Jadi, kesehatan warga apa gimana, Pak? Ada dampaknya, Pak?
1: Dampak ada ya kayak batuk, gatel, itu pasti itu mau udah jelas karena air, udara. Tapi dari saya sebagai aparatur kelurahan, lurah juga udah ada, puskesmas ada, posyandu ada, aman sih sejauh ini. Alhamdulillah makin baik sekarang. Bukan membandingkan yang dulu ya, tapi buat alih fungsi ke DKI dari segi kendaraan bagus-bagus, alat bagus, penataan, pengelolaan bagus. Kebetulan di samping itu power house itu dari sampah diambil gasnya, ya dijadiin listrik itu. Dari perusahaan itu ada salah satu warga saya bahkan banyak kerja di situ, jadi penghasilan buat mereka, keluarga mereka ada yang kerja, hampir 5-6 orang ada di situ yang warga saya.
3: The same thing was conveyed by a local resident, Sukisri. From her and her family, Bantar Gebang Waste is a blessing and promises a better future.
2: Saya merantau usia 12 tahun. Nah, saya hidupnya di atas sampah, makan sisa orang. Tapi saya nyaman sampai sekarang. Saya nggak pernah mengeluh. Selama saya ke Bantar Gebang aja, tidur saya di atas sampah itu 1,5 tahun. Tidur dipakai atas keranjang ayam sama suamiku. Jadi saya udah nggak heran lagi sama sampah.
6: Jadi sampah bisa menghidupi Ibu Sri?
2: Oh iya, betul bisa. Asal saya mau kerja, itu tetap bisa menghidupin saya.
6: Dengan keluarga?
2: Iya, semuanya. Anak cucu saya, suami saya, emang makanya dari sampah. Saya nggak punya modal apa-apa. Jadi modal saya modal tenaga. Jadi ya saya kerjanya emang di sampah, saya sekolah enggak. Ya mau nggak mau saya jadi makan sisa orang di atas sampah, tapi saya syukurin. Penting saya sehat, keluarga saya semuanya sehat. Itu alhamdulillah.
3: The changes don't stop at Bantar Gebang. The government is pushing the waste industrialization ecosystem from a mountain of waste to a national energy chain, and it is carried out from upstream to downstream. According to Minister of Environment Hanif Faisal Nurrafiq to Voice of Indonesia, the Indonesian government is highly committed to becoming the world's largest renewable energy producer. At least by 2020, national waste production has reached almost 68 million tons. The Indonesian government is also targeting a concrete waste solution by 2029.
7: mulai dari kegiatan pemilihan di bagian hulu untuk kemudian dilakukan pemanfaatan ulang maupun pendauran ulang. Kemudian juga tetap masih di bagian hulu, juga pemerintah daerah di beberapa lokasi juga menginisiasi semacam perkumpulan masyarakat untuk mengelola sampah. Kami kadang-kadang menyebutnya dengan bank sampah unit. Kemudian di bagian tengah itu teman-teman dari Kementerian PUPR dan beberapa pemerintah kabupaten kota se-Indonesia juga telah membangun material recovery facility. Jadi suatu fasilitas untuk kemudian merecovery material-material sampah yang berhasil dikolek atau disampaikan ke tempat situ untuk kemudian kembali dipilah lagi untuk dibedakan mana yang bisa dimanfaatkan. Setelah itu di akhirnya ditimbun di landfill, sebagian sudah menggunakan sanitary landfill, artinya telah melakukan penimbunan dengan kaedah lingkungan. Bawahnya ada kedap air, kemudian ada tempat penampungan penangkapan metan capture, kemudian pengurukan. Di sisi produsen juga, teman-teman produsen juga mencoba menggerakkan apa yang disebut dengan producer responsibility. Jadi upaya para produsen untuk mengambil kembali kemasan-kemasannya untuk kemudian dilakukan pengolahan maupun daur ulang dan penggunaan lebih lanjut. Kemudian berjalan waktu, melalui keputusan Presiden nomor 12 tahun 2025, peraturan Presiden tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional, maka sampah diminta selesai ditangani secara konkret di tahun 2029 dengan target di 2025 ini harus mencapai 50%. Jadi dari 39% existing hari ini, Bapak Presiden mentargetkan di angka 50%.
3: Indonesia is not only reducing ecological impact, it is also harvesting the hidden energy from every scrap left over from the city and the entire region. It is hoped that landfills across the region can follow in the footsteps of Bantar Gebang towards an Indonesian free from waste problems and independent of renewable energy.

0: dari Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan, serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From
1: dari Jakarta, inilah Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia. Halo pendengar di seluruh dunia, saya Agus Antika. Kembali lagi menemani Anda di hari ini, saya bersama dengan Skar Sari akan menemani Anda dalam siaran berbahasa Indonesia. Hanya di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Sudah disiapkan oleh Bung Rian lagu-lagu Indonesia pilihan. Kita juga nanti akan berbagi cerita seru dan unik ya seputar budaya Nusantara yang pastinya juga punya nilai budaya yang tinggi, yang itu adalah hasanah budaya Indonesia yang tidak ternilai dan kaya tentunya yang menjadi milik bangsa Indonesia. Mengawali kebersamaan kita hari ini, kami sudah merangkumkan sejumlah informasi dalam warta berita dari Indonesia.
2: Kami sampaikan berita dari Voice of Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa strategi transformasi bangsa yang tengah dijalankan pemerintah berfokus pada upaya mengangkat sebanyak-banyaknya rakyat Indonesia keluar dari kemiskinan. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat resmi menutup muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama yang digelar di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur, Senin 31 Agustus 2026. Menurut Presiden Prabowo, keberpihakan terhadap rakyat dan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat merupakan kewajiban bersama.
3: Jadi inilah saya kira kewajiban kita bersama, bahwa fokus, perhatian, tujuan dari strategi transformasi bangsa kita yang saya sekarang pimpin dan kendalikan adalah bagaimana mengangkat sebanyak-banyaknya rakyat Indonesia keluar dari kemiskinan.
2: Kepala negara menegaskan bahwa pemerintah meyakini mewujudkan target tersebut melalui perencanaan yang telah dihitung secara cermat. Presiden Prabowo menyebut pemerintah telah membuktikan sejumlah capaian dalam 2 tahun pertama kepemimpinannya dan optimis dapat terus mengangkat jutaan rakyat Indonesia keluar dari kemiskinan. Berdasarkan data BPS yang dirilis pada Agustus 2026, jumlah penduduk miskin pada Maret 2026 sebesar 22,93 juta orang, menurun 0,43 juta orang terhadap September 2025 dan menurun 0,92 juta orang terhadap Maret 2025. Berita selanjutnya, Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin mengatakan, keterlibatan Jepang dalam membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia menjadi wujud konkret kerjasama pertahanan kedua negara. Syafri saat rapat kerja bersama Komisi 1 DPR RI di Jakarta Senin mengatakan, bantuan Jepang menunjukkan kerjasama pertahanan kedua negara juga mencakup penanganan bencana. Menurut dia, kerjasama pertahanan Indonesia dan Jepang merupakan implementasi konkret Defense Cooperation Arrangement Indonesia-Jepang, khususnya dalam bidang bantuan kemanusiaan dan penanggulangan bencana. Melalui kerangka tersebut, kedua negara memperkuat kerjasama dalam penanggulangan bencana, termasuk koordinasi bantuan kemanusiaan, dukungan logistik, dan pemanfaatan sarana transportasi dalam situasi darurat. Jepang menyiapkan 3 helikopter CH-47 Chinook untuk membantu operasi penanganan karhutla di Indonesia. Menteri Pembangunan Kawasan Timur Jauh dan Arktik Rusia Alexei Shenkunkov menyebut Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki potensi menjadi mitra Rusia dalam pengembangan pelayaran melalui jalur Laut Utara atau NSR. Shenkunkov dalam sebuah wawancara bersama RIA Novosti menjelang Eastern Economic Forum 2026 menjelaskan Indonesia dan Vietnam merupakan mitra potensial dalam pengembangan pelayaran melalui jalur Laut Utara atau NSR. Ia kemudian menyebut India dan Korea Selatan sebelumnya sudah menunjukkan ketertarikan melakukan pelayaran di jalur Laut Utara. Salah satunya, kapal kontainer milik perusahaan Korea Selatan Panstar telah melakukan pelayaran perdana dari Busan ke Rotterdam melalui jalur laut tersebut pada akhir Agustus ini. Jalur Laut Utara merupakan rute pelayaran strategis yang menyusuri pesisir utara Rusia. Tingkat permintaan untuk berlayar melalui jalur tersebut sedang melonjak tak hanya di kalangan pemilik kapal Rusia tetapi juga dari perusahaan asing. Pendengar, demikian berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.

0: Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia.
1: Pendengar, memasuki bulan September, bagi Radio Republik Indonesia menjadi bulan yang istimewa karena di bulan Septemberlah Radio Republik Indonesia dilahirkan. Nah, bicara tentang hari radio, tentu saja juga tidak terlepas dari lagu-lagu yang bernuansakan radio. Salah satunya ada lagu dangdut ya, ciptaan Maggie Jet yang dipopulerkan oleh Eri Susan. Meskipun lagu dangdut, tapi di cover kekinian, tentunya punya nuansa yang baru, versi dari Safira Dangdut Official. Lagu ini dikenal dengan liriknya yang romantis dan penuh perasaan ya, tentang kisah cinta yang selalu dikenang, ya, layaknya lagu yang terus diputar di radio. Dengan irama musik khas Indonesia, yakni genre dangdut, lagu ini menjadi salah satu lagu favorit pecinta dangdut Indonesia. Kami hadirkan untuk Anda, ini dia Radio Cinta.

Mendekatlah, ayo kita berkumpul. Selagi masih dekat, mari kita berbagi sukacita. Bercengkrama sambil bercerita, kita saling menimpali, saling mengalah. Sambas Mangundikarta dalam lagu Sapu Nyere Pegat Simpai.

0: Sambas Mangundikarta lahir di Bandung pada 21 September 1926. Ia dikenal sebagai pencipta lagu dan penyanyi yang menghasilkan sejumlah karya berbahasa Sunda seperti Manuk Dadali, Sapu Nyerep Pegat Simpai, dan Peyem Bandung. Lagu-lagunya tetap dikenal dan populer hingga kini. Sambas memulai karir sebagai penyiar Radio Republik Indonesia RRI pada 1952. Selain sebagai penyiar, ia juga berprofesi sebagai reporter dan pembaca berita televisi. Ia turut menjadi bagian dari perjuangan kemerdekaan Indonesia dan sempat berpindah dari Bandung ke Madiun dan Blitar, Jawa Timur karena kondisi perang setelah kemerdekaan. Setelah kondisi perang mereda, Sambas pindah ke RRI Jakarta dan dikenal sebagai pewarta olahraga. Atas dedikasinya dalam dunia penyiaran Indonesia, Komite Penyiaran Indonesia KPI memberikan penghargaan seumur hidup kepada Sambas Mangundikarta dalam anugerah KPI 2022.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pendengar, pernahkah Anda membayangkan bagaimana seorang pakar ekonomi dunia melihat keberagaman bangsa Indonesia? Ya, adalah peraih Nobel Ekonomi 2024 sekaligus penulis buku ternama Why Nations Fail, yakni Profesor James A. Robinson. Baru-baru ini saat kunjungannya di Jakarta melontarkan pandangan yang sangat menarik. Melansir investor.id, Robinson menyebut perjalanan bangsa Indonesia dalam mengelola perbedaan, keberagaman sebagai sebuah keajaiban politik atau diistilahkannya sebagai political miracle. Bagi Robinson, Pancasila bukan sekadar filosofi dasar, melainkan fondasi kokoh yang menjaga bangsa Indonesia yang besar ini untuk tetap bersatu. Namun ada satu pertanyaan penting yang ia lontarkan. Jika Pancasila terbukti sukses menjadi perekat politik dan sosial, nah bagaimana dengan model ekonomi Indonesia? Robinson mengajak semua orang Indonesia berpikir ya, apakah sistem ekonomi bangsa ini sudah benar-benar berakar dari sejarah, kebudayaan, dan kebutuhan nyata masyarakat Indonesia sendiri? Menurut Robinson, setiap negara punya jalan uniknya masing-masing. Ya, tentu Indonesia tidak perlu meniru mentah-mentah model pembangunan negara lain. Satu lagi yang ditekankan oleh sang ekonom dunia ini adalah pentingnya memperkuat institusi. Jadi Indonesia bukan sekadar perlu bergantung pada figur

Setiap daerah di Indonesia memiliki keberagaman kearifan lokal yang berbeda, seperti halnya masyarakat suku Tidung di Kalimantan Utara yang selalu melaksanakan ritual tolak bala setiap tahunnya.

0: masyarakat suku Tidung Kalimantan Utara yang mayoritas memeluk agama Islam memiliki sejumlah ritual yang berhubungan dengan keagamaan. Seperti saat bulan Safar dalam kalender Hijriah, seluruh warga masyarakat suku Tidung selalu berkumpul untuk mengadakan ritual tolak bala. Tradisi tolak bala sudah turun-temurun dilakukan masyarakat suku Tidung. Tradisi itu dilaksanakan setiap 10 hari di awal bulan Safar atau di 10 hari akhir bulan Safar. Ada perbedaan tempat pelaksanaan ritual tolak bala ini. Jika ritual dilaksanakan 10 hari di awal Safar, kegiatannya dilakukan di tempat terbuka, seperti di daratan atau halaman masjid. Sedangkan jika ritual dilaksanakan pada 10 hari terakhir di bulan Safar, dilaksanakan di tepi sungai atau tepi laut. Untuk pelaksanaan ritual tolak bala di tepi laut, setelah melaksanakan prosesi tolak bala, warga biasanya mandi-mandi di laut. Hal ini dimaksudkan untuk membersihkan diri dari kesialan. Budayawan suku Tidung Kota Tarakan, Datuk Norbek, mengungkapkan ritual tolak bala tersebut diadakan pada saat bulan Safar karena bulan tersebut identik dengan bulan yang membawa pengaruh panas dalam kehidupan, dalam artian gersang atau tidak subur. Dengan ritual tolak bala ini dimaksudkan agar selama bulan Safar warga terhindar dari pengaruh panas dalam kehidupan atau kesialan. Prosesi ritual tolak bala biasanya dilaksanakan di tempat tertentu yang dapat menampung masyarakat untuk berkumpul, seperti di rumah adat atau baloi adat, dan di masjid. Dalam ritual ini selalu dipimpin atau dipandu orang-orang yang dituakan dalam kepengurusan masjid.
1: Ya, jadi kegiatan tolak bala ini termasuk salah satu tradisi yang dilakukan tahunan begitu. Tahunan biasanya itu pada bulan Safar dilaksanakan acara, jadi tempat tertentu warga berkumpul, kalau tidak ada tempat khusus biasanya di masjid. Nah, para pemandu atau pemimpin atau pengatur acara ini biasa orang-orang di sekitar kepengurusan masjid itu Islami begitu, doa-doanya itu semua doa-doa Islam gitu. Ada doa khusus tolak bala. Ya, jadi karena mitos ya, mitos bulan Safar itu katanya panas. Panas dalam arti gersang, tidak subur gitu.
0: Selain melantunkan doa-doa selamat dan doa khusus tolak bala, Datuk Norbek menjelaskan, warga yang hadir juga diwajibkan membawa makanan-makanan tradisional khas suku Tidung, seperti ketupat, lepat, dan latup, atau makanan dari padi yang digoreng. Ketupat yang dibuat dari anyaman daun nipah, yang dibentuk sedemikian rupa, memiliki makna tersendiri dalam ritual ini, yaitu melambangkan persatuan yang kuat. Makanan yang dibawa masing-masing warga akan dibagikan atau saling tukar. Selain itu, setelah ritual, beberapa warga ada juga yang langsung memakan makanan yang sudah dibacakan doa dalam ritual, dan ada juga yang membawa makanan tersebut pulang ke rumah untuk dibagikan kepada keluarga yang lain.
1: Kemudian masyarakat hadir biasa membawa makanan-makanan tradisional seperti ketupat, lepat, nah, kemudian ada yang khas itu yang disebut latup. Latup itu terbuat dari padi yang

0: goreng hingga pecah, seperti popcorn tadi, jagung tembak itu. Nah, di sana makanan yang dibawa oleh warga ini kumpul, dibagi-bagi lagi begitu kembali. Jadi ya semacam ada kecenderungan begitu tukar. Jadi yang dia bawa, kemudian nanti pulang dia bawa yang bikinan orang lain begitu. Itu yang salah satu kegiatan, yaitu tukar makanan tadi itu.
1: Sementara itu, Eli Ahmad, salah satu warga Kota Tarakan, berharap kearifan lokal seperti ini selalu dilestarikan dan jangan sampai hilang. Sebab nilai budaya seperti ritual tolak bala merupakan salah satu identitas bangsa Indonesia yang belum tentu dimiliki oleh negara lain. Sebagai warga, Eli Ahmad juga merasa bangga dengan kekayaan budaya di bumi Paguntaka ini. Sebutan untuk Kota Tarakan, Kalimantan Utara.
2: Kearifan lokal seperti ini harus dilestarikan. Pokoknya jangan sampai hilang, sebab nilai budaya merupakan salah satu identitas Indonesia yang belum tentu dimiliki oleh negara lain. Saya sebagai warga atau masyarakat sangat bangga dengan adanya kekayaan budaya di bumi Paguntaka ini.
1: Keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia perlu kita jaga dan lestarikan bersama agar jangan sampai diakui oleh negara lain. Dengan banyaknya kebudayaan yang dimiliki Indonesia, berpotensi menyumbang devisa yang sangat besar dan keharmonisan setiap lapisan masyarakat akan terjaga. Indonesia juga akan lebih dikenal oleh negara-negara luar dengan banyaknya kebudayaan yang terkandung di dalamnya.

0: Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, hiburan musik pop Indonesia, daerah dan mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Ya, pendengar, demikian lagu Hyoko to Bello 2 yang dipopulerkan oleh Yopi Latul. Lagu tadi menceritakan tentang kerinduan yang mendalam dari seseorang yang hidup merantau jauh dari kampung halamannya di Tobelo, Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara. Lagu ciptaan Kelvin Fordat Kosu ini dirilis 7 Maret 2017 silam lewat platform digital. Nah, sampai saat ini video musiknya ini telah ditonton lebih dari puluhan juta kali dan masih sering dipakai untuk konten media sosial. Salah satu lagu yang mengusung genre khas Indonesia Timur. Lagu Timur atau musik Timur adalah aliran musik pop kontemporer dan modern regional dari Indonesia Timur, ya, seperti Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara, yang kini berkembang dengan sebutan kolektif bernama Timurnesia.
1: Hi girls, what's up? Hi. Baik-baik aja kok. Kamu gimana?
2: Yeah, aku fine. So, where are you going?
3: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
2: Sorry, aku sudah makan. So, aku mau ke perpustakaan aja ya.
3: Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi, kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
4: Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.
0: Pendengar, kita beralih dulu ke informasi cuaca ya. Kalau kita bicara soal cuaca di Indonesia, terutama akhir-akhir ini, ya rasanya hawa panas memang semakin menyengat bagi Anda yang berada di Indonesia. Nah, untuk Anda yang juga punya rencana berkunjung ke Indonesia dalam waktu dekat, informasi ini semoga bermanfaat, karena ada kabar penting yang baru saja dirilis oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Memasuki bulan September 2026 ini, sebagian besar wilayah Indonesia diperkirakan akan mengalami puncak musim kemarau. Ya, bayangkan saja teriknya sinar matahari akan mencapai titik resah terawalnya bulan ini. BMKG pun sudah mengeluarkan peringatan dini terkait potensi kekeringan meteorologis yang bisa saja berdampak cukup serius ya. Wilayah mana saja yang perlu diwaspadai atau bersiap-siap secara lebih waspada? Nah, dari data terbaru BMKG, area atau wilayah seperti Pulau Jawa, Pulau Bali, Pulau Nusa Tenggara, hingga sebagian Pulau Kalimantan dan Sulawesi menjadi daerah atau wilayah yang paling rawan terdampak. Bukan cuma soal gerah ya, ataupun panas, terik, tapi pasokan air bersih dan sektor pertanian di daerah-daerah tersebut juga tentu perlu adanya antisipasi dari sekarang. Kondisi ini jelas menjadi peringatan atau pengingat untuk siapapun yang sedang berada di Indonesia untuk lebih bijak ya menggunakan air bersih atau air harian dan tetap menjaga kebugaran tubuh ya di tengah cuaca yang ekstrim. Informasi lengkap tersedia di situs dan aplikasi BMKG dan pantau terus siaran Voice of Indonesia.
4: Voice of Indonesia.

Di Indonesia, masyarakatnya memiliki beragam karakter dan latar belakang, namun dapat tinggal bersebelahan, bertetangga. Ada yang memulai pagi dengan doa, ada yang dengan tradisi, ada juga yang langsung sibuk mengawali hari dengan rutinitas dan profesi yang beragam pula. Keluarga di Indonesia memang berbeda-beda dalam cara beribadah, berbahasa, bahkan dalam hal makanan. Tapi saat tetangga butuh bantuan, yang datang biasanya bukan pertanyaan, apalagi penolakan, melainkan uluran tangan yang tulus. Itulah salah satu arti kemerdekaan bagi orang Indonesia yang paling sederhana. Tetap menjadi diri sendiri, sambil tetap hidup berdampingan dalam keberagaman.

0: Terima kasih.
1: Itu adalah tempat kembali single terbaru aku yang baru saja rilis di 8 Agustus 2025, dan itu menceritakan soal seseorang yang sangat mencintai, bisa jadi pasangannya, bisa jadi crushnya, dan walaupun orang tersebut dengan orang lain, dengan pasangan yang lain, tapi dia rela menunggu. Jaga-jaga kalau misalkan orang itu kehilangan arah atau orang itu tiba-tiba mau kembali lagi ke dia, dia siap menampung, dia siap menyembuhkan luka-lukanya yang mungkin disebabkan oleh orang lain. Jadi ini lagu yang sangat menyayat hati ya. Dan kalau misalkan kita kilas balik sedikit awal perjalanan karir aku, dulu tuh aku gak terlalu banyak nyanyiin lagu-lagu cinta-cintaan gitu ya, karena pada saat itu aku masih umur 12 tahun, aku langsung desain sama suatu label, dan dari situ aku rilis single-single yang mungkin terkesannya universal sih, jadi yang menceritakan soal sahabat, lalu rasa cinta kepada sesama, dan akhirnya aku mulai menyanyikan lagu cinta itu dibuka dengan salah satu lagu aku yang berjudul Jangan Bersedih. Dan lagu ini sih menurut aku membuka banyak banget pintu-pintu buat aku. Ini juga bisa dibilang awal mula perjalanan di mana aku banyak ketemu musisi-musisi hebat juga, di mana banyak orang-orang yang mikir lagu Jangan Bersedih ini adalah lagu kebangsaan orang-orang yang lagi patah hati. Jadi kalau kalian tadi bersedih karena dengerin lagu Tempat Kembali, ini adalah lagu untuk menyembuhkan luka-luka kalian. Satu lagu dari aku, Jangan Bersedih.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pendengar, dalam informasi menarik kali ini saya akan mengajak Anda mengenal salah satu perayaan budaya Bali, Taman Ayun Barong Festival yang akan berlangsung pada 4 hingga 6 September 2026 di kawasan Pura Taman Ayun, Kabupaten Badung. Festival ini terbuka gratis bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Selama 3 hari, Pura Taman Ayun akan menjadi tempat berlangsungnya berbagai kegiatan budaya. Pengunjung dapat menikmati keindahan pura yang bersejarah sekaligus menyaksikan barong, salah satu kesenian tradisional yang menjadi ikon budaya Bali. Bagi wisatawan, khususnya dari mancanegara, festival ini menawarkan kesempatan untuk menyaksikan pertunjukan sekaligus mengenal lebih dekat budaya Bali yang masih hidup dan terus diwariskan hingga kini.

Sebelum menikmati festivalnya, mari mengenal Pura Taman Ayun, salah satu pura paling bersejarah di Bali. Pura ini dikenal dengan arsitekturnya yang anggun, dikelilingi kolam luas yang membuatnya bangunan tampak seolah mengapung di atas air. Keindahan itu tidak hanya memikat wisatawan, tetapi juga diakui dunia. Pada 2012, Pura Taman Ayun ditetapkan UNESCO sebagai bagian dari warisan budaya dunia karena menjadi bagian dari landscape budaya Bali yang mencerminkan filosofi Trihita Karana, keharmonisan antara manusia, alam, dan kehidupan spiritual. Karena itulah, mengunjungi Pura Taman Ayun bukan sekedar melihat bangunan bersejarah, tetapi juga memahami nilai-nilai yang membentuk kehidupan masyarakat Bali.

Jika Pura Taman Ayun menjadi latar festival, maka barong menjadi salah satu daya tarik utamanya. Dalam tradisi Bali, barong melambangkan kekuatan kebaikan yang berhadapan dengan Rangda, sosok yang merepresentasikan kekuatan jahat. Pertarungan antara keduanya menggambarkan konsep Rua Bineda, yaitu pandangan tentang dua kekuatan yang berlawanan, namun saling melengkapi dalam kehidupan. Meski kini juga banyak ditampilkan untuk wisatawan, barong tetap memiliki makna budaya dan spiritual yang penting bagi masyarakat Bali. Karena itu, festival ini tidak hanya menghadirkan barong sebagai tontonan, tetapi juga bagian dari upaya memperkenalkan dan melestarikan tradisi Bali.

Salah satu agenda yang paling dinantikan adalah Barong Competition. Kompetisi ini menghadirkan berbagai kelompok seni barong dari berbagai daerah di Bali dalam satu panggung, sehingga pengunjung dapat menyaksikan beragam gaya pertunjukan dalam satu festival. Inilah yang membuat pengalaman tersebut terasa istimewa. Wisatawan tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga melihat bagaimana sebuah tradisi terus dijaga dan diwariskan dari generasi ke generasi.

0: Festival ini juga menghadirkan berbagai pengalaman budaya lainnya. Pengunjung dapat mengikuti cultural workshop, cultural talks, dan sesi meet the maestro untuk berinteraksi langsung dengan para seniman dan pelaku budaya. Ada pula program Food Heritage yang memperkenalkan cita rasa kuliner khas Bali sebagai bagian dari identitas budayanya. Dengan rangkaian kegiatan tersebut, Taman Ayun Barong Festival menjadi lebih dari sekedar pertunjukan. Festival ini menawarkan kesempatan untuk menikmati seni, mencicipi kuliner, dan memahami budaya Bali secara lebih dekat. Pendengar, sekian informasi menarik kali ini.
1: Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
2: Terima kasih sudah mendengarkan siaran Voice of Indonesia melalui aplikasi RRI Digital. Di RRI Digital, Anda juga bisa menikmati siaran langsung dari seluruh stasiun RRI di Indonesia, playlist musik favorit, podcast inspiratif, serta video berita terbaru. Anda juga bisa berinteraksi langsung ya melalui fitur like, comment, share, dan live chat. RRI Digital, solusi hiburan dan informasi dalam genggaman Anda. Unduh sekarang di Google Play dan App Store.

Pendengar setia RRI Voice of Indonesia di seluruh dunia, tidak terasa ya, satu jam sudah berlalu menemani Anda dengan informasi dan hiburan. Semoga apa yang kami sajikan bisa menambah wawasan tentang keindonesiaan. Terima kasih atas kesetiaannya. Jangan lupa sampaikan selalu atensi Anda melalui alamat email kami, voilisteners@gmail.com. Kita akan kembali bersama ya di lain kesempatan dengan informasi dan hiburan yang lebih menarik lagi. Hanya di Shortwave 3325 kHz dan aplikasi RRI Digital. Saya Agus Antika, selamat beristirahat dan sampai berjumpa lagi dalam siaran berbahasa Indonesia bersama RRI Siaran Internasional, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.